que un ave. Anda tu chego na ave, mira voy a jugar te un ave. Pitu da lo que va te un dito. Ali tu da va te un dito. Sudah lihat tu hangit tu ave. Tiga dia si banyak hangit tu ave. Udah bila galang ave te un dito. Ini lagi dia dia udah tukar lagu tu bermata saya baga pilih sah pilih sah kerja bermata benda itu hilang itu dengan lagu apa sih wakau bermata umur jadi dia dia kalau kita makan dia itu dah hidup itu dulu walau bermata anda kita walau kebuka itu kita bermata makan juga. Pilih dah dah kembali lock dengan duit. Saya betul nak kata, ayok sanak tu kau ini baju dah kau tak ubah itu tu kau itu tu. Tak berkuat, kita kuat kita tahu, kita kuat kalau kita kuat kita tahu. Ayok sanak tu kau ini tahu ni tu. Saya betul pindah yang silok tu. Tengah tak cuma diupat, isu itu bagai ada orang tidur, dipilih aku untuk, bayi belak cuta, tengah cuma tupuk beu malang berata, ilu ilu yang lu cukup dalam tu ilu ilu but, ambal tupuk beu yang ikir dalam waktu ni. Saya betul nak mat isu ini pada alam ini lagi nak tengah di tengah kalau dah nak kucing ada tu nak apa lekat tajuk dah orang mata duduk di tuhak begini tuh duduk asyik ni makai begini tuh tengah sudah galam kira tu kasam kau ini betul nak kau ini balak tua kira tu kau ini balak tua. Tak cuma duduk kat luar. Asyiklah tak cuma di. Kalau dah ada video nak kena tak cuma di. PTC PTC sudah aktif belok di kuah. Atiji. Tak kuah. Aku lalu tengah mata. Abalu tengah agak kaya agak isu mata itu dah sini. Ambalu betul itu diung di sini, ambalu agaknya kangen nak sebagai masalah mungkin diung di sini. Kaya jadu kagat, ia agaknya hati kita kaya jadu nak sebagai luak mat, piu biar kita kaya nak sebagai gun. Tiga dia kaktu nam, kaya jadu nak sebagai ukiat cewa dengan ni, pinjangnya kaya jadu nak sebagai. Tapi ukiat tiga show, tiga mat tiga dia agaknya nak memat, pinjang ni saya cewa dia memat. Saya bagat tiga dia akau teman pecah pecahnya pernah tiga mata ilangan datang terlihat tiga baik pernah umat ilangan itu ayam dan udang kena gelap pasutik pisau sok mata sok minyak tok ukir cewa dengan ni saya ikhli saya terdak pat abal siku tahu tak siku sikut saya tu indah tu akpat unu tu saya benda yang lalu ni asyik tu indah langgang mesutik saya maku nak cuman unu tu singbat kuih tidak sedikit lalu tikit juu benda yang lalu mesutik saya betul lalu waktu maku uwa tu tinggi nasu akpal waktu asyik haji tu tingan dia tisimik kiku dinau kisik dat cio kisikit abal tu maku akamik uklu yaik. Dia kuda berhasil membata. Aku juga lak aja lak saya membata. Aku yang bata atau hilang gua minat curiak. Anda sih makai jalak sih banyak. Halu lak tahu. Kisi curiak saya sudah sih bata. Kaya jalak sih bagai lak bata. Aku dia kutu. Upaya bata atau hilang gua minat.

Yo ya estoy. Aquí tengo las acciones. Pía, o que yo ni a mis hermanos tengo que tener crisis. Andaba mago te la gana lo que hay en la acción. Aquí que le valía que nació ni la acción me llame. Manda, pillo tu aro me naga la gana lo acciones. Taikoa, se date, taon de calidad. Kaya pala'y tako to silak sutik. Ayok na silak si mamak. Ambalo. Binaka siwa sa kalak siwa at nakalak siwa piyak kayo lak siwa. Ayok na tuklami. Tukupo nga. Kano lima nga na pinasiwa na galak siwa. Umayok siwa siwa siwa kisit. Di ako tayo naapit na kalwa ang mata. Ini saya rasa saya lelak sebab nak kau tambahan itu kau dah tak kaya ni. Uang itu muka kita mungkin ni. Uang itu muka yang kita mahu dunia itu hati kita ni. Dia patah anak pakai siapa ni? Tahu juga. Bisa sih lagi lagi curi, nanti sih curi, curi tu indah, curi tu indah, kena lewat lewat ni. Bisa saya curi. Tapi betul walau la tu, YouTube walau kita juga, tapi betul walau tu jauh juga, ini tu dah. Tapi mak, tahu la ni, awal la untuk kesian ini juga saya dah pelawat tak, teman saya belum mewujud. Tahun nak hentap pelak kukut, buaya apa? Aku pak cugu, sekali pak cugu, nanti dah hangat. Ningi apa? Nak kuk tu makan aku pelak tu, mesti apa aku pelak tu ni? Upi kau semua tu makan aku pelak tu. Time ilu gaya. Angkat kaki jatuh, ikut malu jatuh, cok jatuh, macam orang mat, ulu tu si orang mat, pinggul tu siapa lah orang tu lihat mana ni, ok sumut, ikut mau, ok kuasa tu itu amat, ni kita hangga kami, sunat tak tahu yang siak tak, unna tahu, ikut malu kaya pikirnya langgar mat, paulia pinggul. Nanti bina apa orang dapat cium mat, tulimane jauh yang mat, upin dengan, aku suka apa walau tengah cepau mat, ilu nanti bini nama, ok soal itu kami, tapi mata mukwa, ayat nak cari waktu ini ulang juga tak, mana. Kepian luang gua lekok, tapi cuma ni kepian lek pelok tu gelak. Mana kepian luang gua lekil, kepian luang gua pelok dah hulur tapi cuma ni ilu kina yak tu kenalam, inu kuti yak tangan kina yak tu tuin naman. Ang matiyong na yung niyata. Tema ito mat. Tamakwaw na itiyawin ng akit. Ayun na kasuang na kibalok tawot. Namugalak, pibitsa si wakasuak suni. Sinta si wak suni lang ani. Utok taka, pisuin na suni, utok taka sukaw galok suni. Ululima ulalanit

unikato ako. Kau yung may dago lakte lo si tamat na piercing ani. Takun na palok tangani. Atok palok tangani unikapo nga. Ilan ni angin na suni sutega ni ningit tega ni leon ni ang kagayak palok mimat. Takalak to katawa walak to. Ilan ni. Nukahang nasyak na yaong na suli sa pilit siya gani. Kau pag-alak suli. Akaw gani to'y na suli. Kau masita pala watali. Hindi siya alito ang mata. Kau natuk sa kaya alito ang mata. Kau masita kaya akpalaong mat. Mana kau masita sa utaw na kapag na ito it. Uno sa ngakot. Kau nasugun lang ibukot. Kau masih ini yang kecilnya mut. Takut niat tu orang mau tu yak pelak nama mut. Kau unduk alak alak mangan. Asyik ok. Isi anak pelak tengah mulak. Sin selong dah kami kisi anak kau ni yak tengah tu pak tu itu. Lak. Sila kawan dia silak mut. Udah alak kamu tema, biar lihat sih. Tak kau kuyut ni, unani, nampakani, mangitani, nama hidup kita apa? Imek suni, cipok suni, imek suni, nama kita ayak lulu, imek si masih ilan ni tu orang mata. Ini kita kelas yang mana, saya nak matai mempelak tu, tu gulung.

Nurtun elaksama rut. Nurtun elaksama ta. Tanya. Angin yo. Sama ulang elaksama rut. Tanya. Allah akhnat tanya memang naik tu punya kami. Aku tak elak semua Allah yang melihat kami. Saya betul elak semua. Nalo tengok tahu orang kama, kawan dapuk. Saya Allah elak semua. Alih-alih tu elak semua. Saya umat tu banyak, umat tu ada. Saya mengenai rumah tu ada banyak rumah. Umat tu apa nak ni? Umat tu apa nak ni? Umat tu ada banyak rumah. Tiga. Ada aku kak. Tuh rumahnya keluar. Umat tu apa nak ni? Umat tu ada banyak rumah. Saya. Ayok cewal cebalok tu, tu canut, cuma ingat ni tak cebalok cuma tu, tak cebalok cuma nak tu ingat ni tak mengatur tu cintai cuma ni, era elalun tak mengagalak tu, kalau nak awal ulun tu. Takong ngat sa ngat tunay yung mga takulutwa mga takong ngagalat na nga takong ngagalat sa halaw nga dahil ma teka tingam yun teka ilagyang sa turak walang tok dahil ma hasuna po suliyara tingam yun. Ketua orang mengerti, tawakal selumut lunga tanimut, tawakal mak ketua orang mengerti, ayok tu tak, hari anak pulak tu, hari anak orang gua betul, hari anak pulak tengi tu tak kongat tu, kata segala hatta, tema. Tahu ngalu, untuk dia kelabat tak kelabat tak, untuk mui nolak cuma kata hak kelalai mui, hak kelalai mui urusan apa? Pasi kah mali, uya mesti juga mali lah nolak cuma tak kungamu, sekarang pi uya ni orang orang mati lekka. Pulang tu saya tu orang aku dat cerita aku cuman saya mesti ada kerja tu awal lah terlalu macam hehehe balik itu lah pun juga nunah ni unik tak kong kalau kembali nunah lagi ni mal terlalu dat cerita orang aku jadi aku undang yok semua orang. Tatu meramu ni pelik tak apa tatu tan ramu si cai mungkin ada lagi juga cai cuman ini tak kuil lagi ngadu darak cuma lagi ada lagi cai mungkin tan ramu si cai ni lo lagi anak tua lo belum tak kuat jangan ikhlu ramu si orang orang gua berikut lagi anak tua lo belum tak. Ainda kalau yang itu itu ada kalau nanti, ada yang tuh terlak sebanyak, kayak ibu ibu ni sungguh ni terak lang tak, kan ini jatuh mata, saya mesti kritik je, tapi mengenai hal, kalau saya segini nang. Tak kong nak jadi ulur tu hei rumah ulur tu hei yang ini ibu lihat pola otak teman nak ikut terjawab kan dia lawan ulur tu.

Yrgeme ölenin eşek, eşekin eşekim. Kanna hiyar öbele umutamın nakitip tarak. Temetli bu, yürüyümün kılabılı otta. Alen akkula oktuk, naa nattili alayit. Nattili alayit öbele oktuğun yürüyümün ut. Tuktuğun ukkuhağımı. Nattili tuktuğun ee altı öbele oktuğun mata. Tehmeyle oktuğun tuttuğun giltamani. Tapatın vaat öbele oktuğun giltuk. Rukaleen oktuğalı tuttuğun. Nanti dikiti bicane halunang utara ulak semua tahun karya bunga. Jadi mak, tika, ha, umiak ketua kapi, tiki ulak semua orang itu utara halunang indah tu tak. Nunca jok tuh. Nunca jok tok pun tanggulu, kajuk tanggulu katib cengnik. Nunca jok tu ni umiak tu agapi, ya umiak tu agapi tikil jok tu meluk. Jadi mac, jok tu mac, tika umiak tu agapi pun, pi. Pemikir pini, mana itu ni nuntai kalau tu punya walai lak tu malu temani, ni aku ngomi, umi aku tu ngata aku, atau kena tak ada umi aku sama tak tahu nang itu walai lak tu malu, lak tu malu, tahu ngalok, pun tu allah real tu lak tu malu. Kanaut, iluin ni, tahu ngah terlak sama juga. Takkan kajak terak, isi taro lah rumah kisah tuhan kita ada kami mak tuan. Takkan kami terlalu warak sama juga. Kisah tuhan kita ada kami cakap orang tak kau kalau mutam ambil ada rumah kisah tuhan kita ada kajak tengah. Kemudian orang kemud, kalunan orang kemud itu, jadi mak kalunan orang kemud itu, pun kita lihat banyak juga pun kita kalunan harga tu, alian tu entuh rak banyak banyak, pucuk harga, alian tu entuh rak banyak banyak, lekar harga pun. Jutaan mak jura kalau jutaan lekar tak ada nak tu walang muiok dunia walang muiok, tapi mak company ibaratnya waktu ni alam muda waktu ibang gua orang nak truk, pun tu mila orang ukiran apa tu muda anut. Tapi aku ni tu gigok. Tapi aku luna aku tu balik kat. Tapi aku untuk mi lak sudah. Nanti, nanti saya nanti kau ngerak lewat apa enggak dalam menyebut. Tama ng util lang may ug ha utak ma tama ni umanok siyog ni mahay ni so ko siyog na kaya makinig na kaw masang tumat malikat tayo niyot ni

banyak kut tung asuram migiti kuduk lusak sauruk tilu go CBC ukyok taktu narau tinga go tamanga ekarung ni ukak tiu yunga tobi utak Udah mekitak kota orang tok June 11, Monday 11, 2026. Tak udah ngoyok tu saksau nak tong. Tana Charlie Crow inu singan ni o kau si kak tiglu go narang nak tabu. Ti samailing ay lu ni tako unikat. Tana pingayong a udah ngoyong narang nak lutigo. Tana piyagak si marok pat takiwa atanwak pat kawisa aglup tok inup titulo kalu na titulo pibalde yurag katang na aklunin. Tung asan yurang migit tikulak tu saksa rak tildo CBC ukiyok taktu na rautinga ko tamanga ikarong ni.

0: Rei do toko sebe ke lau taka la inu sumul inu sulai ngon hatta lau ama inna to kan la ke kulu ni tai kone ga inu ngitu kala inu ngitu kala inna pala la ke ulo tai kone ga pila la hati ke kaga ya mi kawe an no pa ngon hatta lau tonga ili bi ke lau wa ke ame sune ma koa solo hamala ko bolone Asalu yang ini orang kerja kemakua kalau kerja katanya juga ada usul, kubiar kerja katia laung mitakka, amma ini ni atau orang nungpinna, kubiar kerja orang meja agun tuati ini tati kesatian itu pekane dah wama isiwa orang unna ujak tunga, tapi nalo aluke ini ni orang sakka kau nak tamak itu ni, amma ini Irinyang nga ukaw singalo, soko si Irinyang nga ukaw singalo. Inyong ilak ko singano, isak tigas wala ukate ko, ako na ko lang, Division Board of Education, takakatatilo ko, kung nilakalo atilo ko alaan, taba ulumi, takakatalak ko, inyatito nung sabi, yuakulo ko lang, kisiyan, sukay lo akto. Gamama kusukai tuara umata ammalo yantia ikutta taimanna sukai mimmalta ikajukta tiawa alo galuattau. Taan annanga nukpaaga daa wattikuli ilinniakti ilo uvangalo aluki ulo yakkanaa yaktingi inu ukau singa, ilakku singa. Atuktau balaunga malitaisubane kaujima yossau jutittau. It is a bit more 1960s. Is it that what? It is near the town of the South Africa community, Ubalone, Umayo winning. It is a bit more near the town of the town of the town of the town of the town of the town of the town of the town of the town of the town of the town Ilung aja ni ubung, tamak ko agulah tuin nakalal umat ilung aja meo ubung, pingwa kahis sahang cillah hati le dah wana nukahalo najak kalo, solo naungik ko ana namungak tu meni, jaga tu ya lau tu ilung aja ni suku siung mulu ubung, asyik dah isak semalut tu tapangak semalut tu. Ini ni agak amat tepung. Mesti kalau mungkin ini, ini saya tak nak semua tak kau ini jago orang ini jago orang. Sepuluh kau nak ikhtiar tak? Ini saya ikhtiar orang ini ikhtiar orang ni. Tepung ni dok cipta ulah kau isyarang ama. Ini saya bimun. Ini saya itu, ini saya tidak matika. Tema ulang sila email itu ni, tema ubah gunung agi lauk tangan email itu wajak kau. Email itu ni lukku suka wajak kau. Email itu ni nak wajak kau. Tama kau isu mager hatta lauk tak kata isu mana.
1: Ila aku ni alu. Kanayat itu kat tersemal lagi, makatima itu kat tersemal lagi. Pibal lagi utawa semal ini, tekanan pilihan ribalau tenni, tak kat tersemal memang namun. Pibal lagi utawa kat tersemal ini, kanayat kat terlalu tinggi, memang namun tak kat takkan.
0: Ilangin sakaja yang tiak pernah, kat tikar lagi. Pilihan waktu yang alukiu ini sampai keluar. Amaru, amaru ini sabi kuloa. Imaharu ni katit tapi ini usut tu kubi kalau imakua petakang itu agak tu. Amaru aku tak semau peliariu solo. Tapi semula dek katimaju usia agak tu ini nalu tu katimaju hatlo jangan nata. Allah akhirat tau jangan biasa. Isuma nak pula umitto. Pihak utita kota ini nak keluar keluar, Nämä on palautunut.

Gauti da ora. Apa tu kurung itu lagi nak semua ada oklu. Asyik dia tu lagi nak semua ada orang yang oklu. Tak usah oklu nu tu lagi nak angin semua angin kahlo. Dan tu lagi nak semua ada agak kotil. Kucing mana pun oklu ni. Apa tu kurung. Tak usah yang mungkin. Uyang orang itu lagi nak kurang semua. Uang

аақкаллерпаак пирулуги таакку кийяқартаак сиор пирулуасуум уту яққами аақкиллуги пирулуги ипиутанга қилоққитиллугу кийяқартаалу таакку тукиярттиарлуги таамин аиттартинна юллуги тамаунга таанани неқикулунаксартара аватаану тамаунга аггорлуги илиоқарлугу таанни кийяқартаак таакку илуанаилерлуги аватаану тамаунга аггукулуярлуги нарилисер такулуги Tak usah ibu keluar sama tu lagi nak lepas mana ujul. Kat angin kau dah kangen nak kati waktu tu. Ia kat tak upak sudik ku ujul garu. Tapi mana lagi bawa muka aku sih orang itu aku sih jadi jatuh ni. Lagi ni ada orang mah mau ujul sana. Tak mau lagi. Malah sih masih ikut nurut semua kalau ya guru orang semua juga mana cuma unyak sunuk tinggi sokolah wan nuk tayik mana tinggi sok sunuk unuk pesukan nuk tayik mana unuk sunuk juga bungat siu nuk sunuk nuk kacjak tu dah kalau tu juga tinggi tan ilu tu tahu dunia tahu ngah muk simun agak tahu waktu orang sunuk nanti tayik mana tu tinggi sih kita tu sunuk pesuk tu ini tan dah ok tu tak pun kisi mo yun kaya kung mo yun yung kaya ko ito kung maningal ako siya dahil kung masuno iko marigot talaga ako siya mo tayo na unik ka kaya yung dahil kung yun ay ngat tin amusim ako ito kung maningal ka na tapo na amusim ako siya tapo nga tingis ako bigay tingin tapo nga suno kuti ukau tu jauh sangat jadi tu, tapi kan ikut dia mesti untuk takamat, nuna gaya tu mesti untuk kau tinggi ni, tapi kau ukau suka tidur tu, unang wala kau tidur tu, suka tidur tu, unang wata, kemana nak, ini tu kau kena mana, ayo kasi ini satu gula punya, beti yang ini mesti anu kotoran, ayo kasi ini satu gula punya kotor, mesti ada jauh sangat lah. So what did you do? I'm not going to be able to do it. Yoko yung katlak po na bunga na natin yung ugek ko. Nagtok sa akong mga usiyo. Ukaya tukto akong nawat. Nagtok sa akong mga usiyo. Bata ko yung masiyo yung kulupo nga si Tuksungan na yung mago. Nagtiyarong mita ko yung madlunga tako yung ako madlunga aktuarong. Nagtok sa akong mga tigyo siya. So na yung vay na kayo niwi niguro. Yabana yung takta. Takut dia orang semua ini orang semua dia ngajak kejut tak semua dah kan maksudnya mana itu semua dah kan mana itu nanu nak aku tulis dia semua itu kutuk kut takut udah kulo nak kata tu agak jadi udah pikir nanya nanti ni dia semua aku orang semua dia agak jadi tu semua buat dia ayok sebiji udah kerja semua itu. Patten ayo raksa mereka tak kau ini anak itu tak boleh ikut tukun ni pat tuk tua orang.

to i machto achto di tacco a tada kukaui eikun utakku ni kuawane unga siyakti tittin iglo kalaksi mammata unnu kukkanya tamani jamako yung mei taikun ngoldunga takku tiyakti liku taikun ega adilo aiksa kukku maanya taikun aiksi kuru taitaklu taikun ega adilo aksunga aida galo aksunga iksu aukua anigami tuksu raasi juarumma kaikuntun ega taaniru iglo akami ngaatsiaklu kaiku jaarugi tommama nukduaktuksu nengaru kaake asivuudeltu niga kaiku jaarugi tommama uupangissa pidoksima jaani haka kisioarukua paruksima iksioarukua nukkuuroksima kittakuluminna tänne iksioarukua idioa kaminjaaklanegi kaiku jaarugi tommama tappikeru taurukluu silamittu kaake asivuudakku jiitlikuru uupangikuru jaroksi uupakkukku kai jommone akalo ankkpäängäin Upangiakuru ei raksimassa mitään aina. Aitlema tappunga. Kaapattudaa olluma. Tappunga alluma. Taakko nama kattuttu. Taakko jahtuttaa kuru aivan pitakangissuna juuoktappi. Kun upaktaa kuru aksun. Kannuittuma jäkeksengäni kohtumani. Upaktaa kuru aksun. Pitakangissuna juu. Issaa kuru aksun kuusin iksu. Asuru aina inni. Inna kuruun kaiku jauru aksumakki. Jauru kohtuma taissu. Tapi air jute, tapi bunga ikut tinju. Anak-anak ayah kata ikut itu. Najaga, najin, nih aku rumah masih umur yang tu tak aku lulus mudah. Kok bicara nunga, toksu nih naksun, kok bicara. Anak-anak ayah kau naksun yang naik tak aku. Sejak tema, tak nunga. Hei, ada sejak tu lo kau mana ada apa? Ayah tu sih kau bicara nunga. In you to the thing. Ajaran ni agak lagi. Tapi kan itu pun. Ukir suruhnya tak cuma hilang ani. Tak usah kau laksana. Kemengat hilang atau kau ngatun. Taktun naksunnya gue ipaga kami uksiru anga takkamong ang mautin amat. Toko nga koksunen na tiki utiloksima yang kinnuktay. Ipaga na yuktangari. Amanya saki ga utsari wala kami ilaw bigil yu. Tapa sukuldasi wala kami utahan na kinna. Nuriakang ikaluklungasi. Saki sakit yun naklu. Ipaga taktua ka wadubuta nuk. Kosin kita orang mana kamu tunggu lelak semua suri an nilang ni kamu sudah riba aksi walau aksi mana seki mana katai ada ada ni ilau orang mana sekotong nengin ni kamu ipa orang ni sama sama isik keting ni mereka yang guru dah orang aksi mana ipa orang siapa pun ada ada ayok orang aksi mana ipa kaklo dah aksi Kau juga kerwakilan asing ini ialah orang yang ibarat sejak tahun ni ada dengan ibarat kerjilah dahulu ialah oleh saksi mengajar yang ada aksi masalah. Ama, takkan itu sesuatu yang kau tuan? Ia, bukan sesuatu yang kan? Makul aksi mengaku takkan orang sakit sekunder ulak paklum, bukan mengulak paklum. Tapi sekarang anak tini aku nak kau bini umum aku jalan, kami harus terus jalan umur. Umur malam anak tini jono tahun umur tu malam aku ibu aku dah isi wisu ubat dua orang pada ibu aku senyap sebaga ubat dua orang muda kami kubu sama ibu aku sakpu muda bunga kami. Tak boleh dah nak segera ibarat

0: tapaan hillukin tauram nami tapaan apliar lukisiani ilang tauram nakatangata ko da hammin mata what to what we nami pinahu nam mata tamani muatini me pai ta ko khale lugu gal yo alu yak tu luan patti nau kitam mata ilang lo hammin mata Tengok benda kau ini nak tiga automat mata tu bijak tu dan kau yang nak betul. Tengok ni tengok nama tu kita umi agalai awalah ramen mata. Sejauh kau umi ni kuah. Waktu waktu ini lalu tu ame ame kehilu mata. Isian mata tu bijak kulup pun. Automat kuah tiga nak tiga tiga Tiwiung nakam, ila sa pagtuko pin, ila sana manali, kusya umayakum, unikasya ka isulipal tuya umata, takbaw tisun na lang mayuma, kikulima ito siya yun, yun umitam in, namituin na, pero mo mayo ilo ka, may naman niya pitaw na imatam niya man. Takulak si malunok ta hanga tukaw ng kial malu wasi na silik tao pani yao ng asmi tako tao tulong walawit ang magkikuliman tusa yuro tao tutako tulong walawit gini ukalot tao na araw ang tako tayo tayo ko Iya, kau yang nama itu ina waktu mana? Kita hati tahu kamu. Tama pun tahu, nama kamu mertu.
1: Aiy, ada nai tama kuninga tu sakti tiuan yang megami, tu sakti tiuan yang megami. Tu sama mina terasa tinggal. Kau yang nama lalu ulo ketiang napote.
0: Kau yang nama itu.
2: Aida, kau yang nama kuah. People dia sudah jadi batu. Tu sa kami na tiyapa tu ino na di kanu tu ni amado suri amiga ro amiga ta ilangi nyo na di pival di ayo da gaya kangi mata tamakwa narunay kanira ami agar wabu kiku mga ta nyo na di ujui pival di ayo da gaya kangi tu tamakwa pival di ayo da gaya Atu cakap tiapa mata tema pivigi guma ramai agar wabu asing inu nari ujui. Aila panutumiu tabauti tema di tu sakan narau minuta tu sak begini ramai wabu kau suit miu toyo Larry Oldleduk. Apa sahun nak silau aku, kan itu si mateng mengata. Tapa ni, nutau negirau si mayangi, tapa orang aku titumu. Nunavik mio torok tui, amaru. Asing ini, nuatau ni kui inu yui, tapa orang aku titumu. Tamanna. Unikaga lo tanga tusa ko minati ang marito at doktor nang nakakto nito tema narakin na lo labo o da tusa ko nakang nakta bumana nidlikin nang nang tungasubitin

0: takko no na vi mi ilo sel rikot katinga yingit akago le marsi uti minut katinga ne hamata tamani ko trami takko ara ulle vi mi pina swakta hatta tweet unikata ulo mata tan sera bon kama yim mari ino le tivi op anevingani takko aula tisu mata ulle vi op en kaningani tavani hallunat nunangani Pina swakta o yuni unikana rila oktanga tu salanga yavut. Ilangani khallunai tu kalahta langa matahau ima langa vusi. Ia inuti tolakti yauninga ak simalaungi masuli pitut simagutitini. Kisiani inuti tu vallu langa matahau ima langa vusi.
1: Sarah Bon, kamayim marire yoyo. Inul sivikuni. Takwa inul siviku aula tu seungu mata ullivimmi. Tanna Sarah, uhali maurasimmi yu pina suakta uhatatuni takkane akkaumi. Akkaumi loktumi. Tunga suvi Sarah.
2: Nako meek, tanna tukimo te hattakakko ullivimmi kamakatta inul sivitiku ammalo katimayu. Katimariyu vihaksuta takkoista ngarukhautiutsuta laarime ilahaksuta tuletem pisimaramik anne siuti hutingain leuna tali ammalo inyulti me anne siuti kamarimaringa Christine Clermont ikarukta haksune Vanessa Zubuamit ammalo ilusliri kunipinusti Isabelle Aubin ammalo Marie-Claude René Lisanne Teko ilusliri kupin suti gimi yang ikati mariyo hati gimi yavun. Ammalo ulle me Zanoba ammalo Rita. Rita no valingap. Takos ta kati mariyo vihakate ikayok te haksuta kawa makutili si marangan ni Daniel Fleury mi. Tanak agul maame pinso alerati go. Akigere li marini tako hatta ila urogata to si ulerere haknit ni tako la urogata tanna pinaso ako mas la urogati wak ahuli mami ak ane uhalo urumi yavoy may langgiya si

0: koni viu te halauning is skipper a tumun a kagula to kwa te me kuma mijut te malu ta ko khale khale khatse amgo kang te wa pe khani ki janga te ma e khale le re vita on la me jo sibunitin nuna but sene der nan te khare ta klende a khige a khiga so la mo pe jan ne rok te ga so ar tuni u ta ma ko ele ne ar te ta khat ta ni ko ne so le jo sang te mi e la gi ja u te ta o le lo ne u bi ne u khat gi ngi ta minu na ma khi me khat ta tunu maliga jo c9 te ma lu ta na ke se na ngi ta lo ngi tu pi na so ar si lo tu mi te ma a chogo te khala u tu galo e la ga ga go mal lo ne u te ta ga si mal lo ne Ilagi jauhlahluni, nunggu titau kasualau sima juni sulit jok sangin niu jok maligak tua kami kau jauh tilugu kesiane kaju silau tu ilagi atau gane.
1: Pilu aviongin ngak tau tak mat Canada iluani ilangin upirahung isuti taman na anang nakalau man nunakakak tunut ama upirahung isuti ublumehuli aptok tau bapta.
0: Ilinaraar niku talaw khe mayun mot. E khatu iju lagi jiku ilagi atau ga suwa ninga gu taima taana ilagu tsiuti guna laungi ma bil si nain tukingin nun kakitak lindeo ma nao kakitikangar na kalatu nun akakaksi majuni senidus ni taman na maligak juwa kuktao kulu niu. Amalau mici matali miu takwa ilini aku nala katala tu nuna limini nungil lutik nuna busila tu sabing takwa ilini tu cikatala lemata nuta mi ilini aku pilih angulau tu mik pijaga tau kata takwa lu ilata analis ya lah katuk tu awal cici ilini aku tulis nama inunut sila tu sabit jua nulu ehalun nito dan kalau tu tu kesisi majuigo Tama ko nuna liminik ilinnya kan ne magalo waktu ti nugo mahatang itu
2: e hallo sila tan ilinnya to khatta ke khagalo me mata inung aula ro mangitu ilinnya ro mayo tema wa kalwa me mata
0: ale khatok to khare kan ne waktu ilinnya taula waktu itu sa ji uge sanamun amel gene khisil gene agis nungwa ni Aster alukak dan nici bau tak jauh kau ini mejuk ane hati lima jualan kena mukhanu hati lima nemu ilin ni atau suni, taman nego ikajuk tichau kajar nemu mici mata lima ilin ni atau la mejuin, tapi mata aku nuna lekalan ini atuin nahu hati ngi mata.
3: Inuin ayung icha kaluang mata ilin arti tau gangata ayung icha tak sutik ama amihu ma kaluang sutik ilin ni aku tu kaluin.
0: Tak ko ilinnya niyo yun, atuin na utang ngihin na matanun na lingnin. Aloka o halaw to, tayo mata ko ilinnya kanneko majuit, ilinnya kanneko majutigi jamini tunisigi akalak tuit, ikajok tayo gyorsa na mo agas mi, amalo ilinnya sila tuit October mi, pinasyo ako sa ni 25 noon, tana no tak ilinnya biyujok. Sana jauh lah waktu kita ni inui katu je kat tinggi ni.
4: Kau yang nama kau Isa, tu saya kesat untuk tu teman kan senang mit. Tema sila lewat langnya, mai lah kita mui nak nui nasi yang mengatak. Si boleh paham mikul gajung miko kunuk makung niak tok. Unai unia temani one million ni. Akagu makugu mak tok. Oang nego masuni 20 mit unai unia temani 3 miko masuni. Dalok doa million nuk makung niak tok belunia kan negat talunim. Oang naloni 30 niglas unia temani 0 million ni. Akagu Nuye gu mak tokok makutuin nagelik beluni kan negat taloni. Oang nego masuni 30 mit unai unia temani 2 miko masuni. Oksok tolit unuk nuye nak tugok. Oang naloni 40 min 60 mo gat taloni. Unai unia temani 2 million ni. Akagu sekenel gat tau mak tugok. Oang nego masuni 40 min 60 mo tike gat taloni. Unai unia temani 3 miko masuni dekani. Oksok tolmen. Yakaluk tu Charlotte unuk sekenang nang nak tau yut oang naloni 30 50 mutikarat taloni nila sunat mani 4 million sekan ne roma

Ila ila tuwitit saksaone laman tamno silika manito amiutolok samayok norman atangala kunika tiludsane ap.

0: pengasah ngopet kata serlebih silam ketulis cakap dikrupinya yang masa makwari mana cakap cokai ukiung umusak bunga cikil lugu aku cang lugu cakap yang masa ame kau dikcau lugu kanu pinna itu aku dikcau cakap yang masa kamu tinggi loni ingat lugu ubaloni aliyakat kanar lugu kanar lugu cakap atu cakap sudah masa temak ame pengasah ngulek angat dikini Imang ngulak angat, alia luar angat, mekoya luar angat, lutai ma, yang isu malang nak rumah balang mata, kita kain nama yang isu bila mana kamu, tak punya ni awak lu mana awak doktor, ukir cakap lu mana tay ma, mana awak sama kami, pilih macam tau tiak semana yak tu kangau pun.
1: Tema matuk tulah kat tangan mata sulit ngan mana ukiak sang oyok sunan itu tulah ayak pita mana?
0: Mana tuk tu niuk tak pugu tuk tu niuk pugu nila mana panginang ni kacak siak siak na yang mata sunak aku tuk siak tuk ama mana oyok sek baca makwa cak itu keluit tau ketuliga ngamit ame aku tuk siak umum mata ame luk cak makwa ayang nangipat. Sunat lagi nak sama na, ikau masih ada sebutan nama yang itu. Jika yang berlalu kita sama kau ikau mungkin tujuh pilih berlalu kita, tapi masih berlalu pun.
1: Tapi mata aku ada, ukiu mula rangali sunat tuk tuk nak kita awak dapat.
0: Tapi mama na, yang panggil sama kau ilang kita ni lagi masuk tak kalau orang nak kayu, imera ngalu. Kamu kemana? Yunus yang mesak tu dari kanun itu dari sini. Mana? Yunus saya manusia itu tu sama kanuka kami.
2: Ayau naya.
1: Ya, aku ni ikut sebutik boleh mingguan. Tapi nak aku tu saksi dia omah tu. Kamu ni tu amiu taraf sama yuk. Norman tenggelap. Ila untuk cerana pusi. Pernik biksa utau tak boleh lagman, kau nama elak pugu tap kuat, saya eksekutif kau yud, temannya khatir kau sila wanga, Robert kau betok, aku utau saya oma isir saya eksekun, tak boleh sih.